Terbanyaklah sumber mata air di pulau Sesuatu yang menari dengan beberapa kawasan di pusat. Yang sedang membersih pasas untuk beri air usaha kemata 72 pulau berkirikasan di sisi kemarga air untuk

kemarin kita naik ke Kota Padang, misalnya ditanya kita kemarin mau diarahin. Ya, memang ini kan boleh masuk ke sini, ini masalah ini. Maka masalah itu berada di Aceh, dan sama itu berada di Aceh. Dan itu adalah ini untuk perkenalan menteri, sebab ini tidak ada ini dalam pandangnya sebab ini biasanya akan disentuh penyelenggaraan ini, sama ini. Nanti kalau ini pasti aku ini terima kasih kami makan bahan makanan ini. Jadi, kalau kami pasti buat ayam

kita sedang kumpul di sebelah sini sadar semua seperti Yesus sadar. Nobatiban sarkari sastra militer ku, baptism parasi sadar semua tata, susah balik kami sastra ku naya kami semiti ku nirbatan sunit. Dim nabiti, samari roh istan mahunin mekali. Sastra ka sampurna siya sadasya maan bahan lai, sastra ku siya sadasya parisya patra, wa nebal sarkari perkari tmai jari gareku, putus ni tuk pelitunya kulli kagatat tata, upostit bagi nama

0: baik pemandangan. Jadi pramantik sastra masa kita mukulana, itu setiap kali kuli kata kata kau bersama pramantik soim atau pasukan jelas mengambil pandangan argumen cara pada argumen cara pada masa kini soal mana yang lebih komen kafe. Jangan takut kita dah itu mahu aku mukul pramantik. Ibu pramantik kafe ni aku menunggu kini nak buat apa aku sama. Kami dah sampai pada hari ini. Kau nak beri kau mana? Masa sih mukjizat anda.
1: Sama-sama, ada sama-sama.

0: Kakak jadi apa punya? Nanti pergi, kamu pergi. Kakak aku semua ni, tinggal anak jinta lagi. Kemarin baru, yang pun tidak, kamu dah berjalan. Jangan tentu pada saya kan tak pun lagi. Minum lebih satu bau dia nak. Apa risau kesan kita lagi nak? Saya ada kerap.
1: Ibu dapat kena tak ke dia ni?